Good morning, people. Kalau kamu sedang membuntang kain tong terhadap baga terpai boti bangun dah. Adlaw segera baga terpai dan lones baga terpai. Pizza 4 lagi di kebulan sama yo 2 dos mil 20 size double.